when I Amule, amule, amule Wafinya ni lakin Kinto vinya chaliwa Pela vinya chaliwa nai Pela vinya chaliwa nai

tungut eh, ainon tunga, jauh, mabur tungut, ngani, nyamnuk, jauh, sebeika.

Ya yoga e mundu dula ya yoga nya nya na nya nya ne ayeng eliyo ayeng ayu ay muliyo pen muliyo pinye we sha kau yoga e mundu dula ya yoga nya nya na nya nya yep wale pu we gai nga le pu we gai nga songol ga nga che to bu yu in che mo gai ga nga tam ga du a fu gai ta won tu be lu a ne nya nya na nya nya na ka me po lan cha wa yu ka me po lan cha wa yu tuku wa yu tuku wa yu ta yu ma ri ru me chi Mordau na wa nya nya ye im ke me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yem ke nya nya yem e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya ye. Oh,

comme un pollen joyeux. Tougou aïeux, tougou aïeux, taïeux, marie me chive. Bordeaux na wa nya nya yim, comme un peinet aïeux. Nya nya na, nya nya no, nya nya yim, gay nya nya yim. Epouen ebiam ta ta wo na na nya nya ka. Epouen ebiam ta ta wo na na nya nya ye. Amu ayu nya nya ye.